0: Your husband is coming.
1: Rock your day with the Rockin' Life, where everyone can be rockstar. Anton Pradana masih menemani rockstars. Hati-hati buat yang lagi di jalan, jangan kebut-kebutan, karena ingat, yang ngebut itu cuma boleh Max Verstappen. Kenapa? Gue ingin mengucapkan dulu kepada Max Verstappen yang sudah berhasil menjadi juara di Singapura Grand Prix kemarin, rockstars. Gila, back to back. Ya, yeah, dari Malaysia langsung ke Singapura menang lagi juara satu. Wah, keren emang mental juara yang satu ini. Walaupun gue bukan pendukung Red Bull atau mungkin Max Verstappen, gue sangat mengapresiasi. Dia adalah GOAT juga nih, rockstars. Untuk seorang pembalap dengan mobil yang sebetulnya notabene dari awal balapan tidak terlalu kompetitif, tapi di pertengahan atau bisa dibilang ini udah masuk ke kuartal ketiga ya, sampai yang terakhir nih mobilnya benar-benar kompetitif banget, dan beberapa kali langsung back to back banget langsung dapat juara. Termasuk juga Ferrari. Ferrari juga bisa tuh, akhirnya bisa naik lagi nih Ferrari ya. Kalau Ferrari di awal kan sebetulnya cukup kompetitif, tapi agak merosot-merosot biasa. Agak angin-anginan yang satu ini. Tapi yang pasti Charles Leclerc bisa dapat juara kedua. Kimi Antonelli, ini udahlah, pasti world champion ini yang satu ini ya. Gak mungkin buat dikejar. Dapat juara ketiga, keren. Walaupun abangnya alias George Russell ya harus puas, tidak bisa naik di podium. Apalagi seorang Lewis Hamilton. Ada sedikit permasalahan dan juga strategi yang dibuat sama dia nih, rockstars. Di waktu sprint race, dia bisa dari start nomor 6, finish nomor 3. Gue berpikir di awal tuh, wah, di saat ada Kim Kardashian, langsung begitu. Langsung melayang, kawan. Tapi begitu di hari main race-nya, balapannya, karena kayaknya terlalu nafsu, terlalu digas gitu kan ya. Akhirnya dia cuma 2 pit stop, tapi pit stop yang, 1 pit stop. Dia cuma 1 kali pit stop dan ganti ke soft dipakai untuk 3/4 balapan. Agak berat, awalnya bisa cukup mendominasi, ya di awal sempat nomor 2 juga. Terus akhirnya harus puas dengan finish di nomor 6. Ya udahlah. Namanya juga balapan, enggak bisa diatur. Kalau udah nafsu, kadang suka lupa nyabut.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

Rock your day with the rock in life, but everyone can be rockstar. Hati-hati kalau misalnya lagi nyetir di pagi hari, apalagi dalam keadaan yang agak ngantuk, rockstars. Jangan sampai kelewatan yang namanya garis lampu merah, ya kan, di perempatan tuh. Sama mungkin markah jalan, tuh bahaya banget, rockstars. Kita bisa kena tilang, ya. Apalagi lo di tor terlalu kenceng, ada yang namanya speed limit, ya kan. Itu kadang juga suka kebablasan. Sama nih, kayak seorang Kimi Antonelli yang banyak kebablasan. Nah, di Singapura Grand Prix kemarin, si pembalap muda ganteng yang satu ini terus-terusan rockstars, ya. Dia ini bablas mulu dari track limit. Hampir aja kena penalti, dia melewati batas itu. Bahkan seorang Toto Wolff ini sampai bercanda ngomong ke Kimi, ya, habis balapan selesai. Dia bilang kayaknya, kayak perlu nambahin bantalan di kursi lo deh, biar lo bisa ngelihat track limit tuh dengan lebih jelas. Karena track limit mulu, sudah sampai didapat peringatan rockstars dari FIA gitu loh. Karena dikit lagi penalti, yang mana itu bisa juga merugikan timnya dia juga, rockstars. Aduh, yang namanya pembalap, ya kan? Kadang kalau udah ada

0: Lovers, lo baru aja mendengarkan lagu dari Adrian Khalid yang berjudul Kita Yang Mesra. Sebuah lagu tentang hubungan yang perlahan berubah ketika dua orang masih bersama, tapi rasanya gak lagi sama. Adrian Khalid punya cara tersendiri dalam menerjemahkan dinamika percintaan menjadi musik. Lewat lirik yang personal dan storytelling yang dekat dengan keseharian, Adrian berhasil membuat cerita sederhana terasa begitu relatable. Di Kita Yang Mesra, Adrian kembali mengeksplorasi sisi emosional sebuah hubungan. Kali ini, tentang kerinduan terhadap perasaan yang dulu pernah hadir dan keinginan untuk kembali jatuh cinta dengan orang yang sama. Dan bulan ini, Adrian Khalid adalah TRL ikon kita, mewakili kejujuran dalam berkarya dan kemampuan untuk mengubah pengalaman emosional menjadi musik yang punya tempat tersendiri bagi pendengarnya. Dengerin terus karya Adrian Khalid dan tonton cerita lengkapnya di Exclusive Interview TRL Icon Adrian Khalid. Cuma di YouTube The Rockin' Life. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. TRL.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Bulan Oktober adalah bulan kesadaran kanker payudara atau Breast Cancer Awareness Month. Nah, tapi buat lo yang cowok, jangan seneng dan ngerasa aman dulu ya.
1: Rockin' Health.
2: Bareng gue Echo Santoso, buat ngingetin lo soal kanker payudara, jangan salah rockstars. Kanker payudara juga bisa lo kejadian di laki-laki, meskipun kasusnya emang jauh lebih jarang dari perempuan, tapi bukan berarti resikonya nol buat laki-laki. Soalnya kita nih cowok-cowok juga punya jaringan payudara. Makanya, jangan langsung cuek kalau lo menemukan sesuatu yang gak biasa di area dada. Misalnya, ada benjolan di payudara atau ketiak, atau barangkali ada perubahan pada kulit di sekitar payudara. Nah, kalau ini terjadi, jangan self-diagnose dari Google ya. Langsung cek ke dokter dan biarin tenaga medis yang memastikan. Ingat, kesehatan itu bukan masalah gender, termasuk urusan kanker payudara. Jangan sampai terlambat tahu sesuatu yang seharusnya bisa ditangani lebih awal.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
3: We play you the song you

Rock your day with the rock in life, where everyone can be rockstar. Selamat pagi rockstars. Apa kabar hari ini buat lo yang mungkin lagi di jalan? Tetap gue ingatkan untuk hati-hati, karena perjalanan pagi itu cukup ini ya, melelahkan. Mata mungkin belum jreng beneran. Semoga pagi hari ini perjalanan lo lancar sampai di tujuan. By the way rockstars, kalau ngomongin tentang first date pagi hari ini ya, pasti ada banyak hal yang dipikirin. Mulai dari mau pakai baju apa, mau makan di mana, sampai lo tuh mikirin nanti pas ketemuan kira-kira ngobrolin apa ya. Tapi nih, ada satu hal yang ternyata bisa punya pendapat beda-beda soal berangkat ke tempat date. Ada yang ngerasa kalau dijemput itu bentuk sebuah perhatian atau mungkin effort ya. Apalagi kalau yang jemput udah rela menempuh perjalanan yang jauh ketemu gitu kan ya. Dari Cibubur ke Jakarta Selatan mungkin masih oke. Tapi yang buat yang rumahnya di BSD lumayan juga ya kan. Tapi ada juga yang lebih nyaman janjian langsung di tempat karena bisa berangkat sendiri-sendiri, jadi lebih fleksibel aja gitu. Kalau dari sisi laki-laki ya, ada yang ngerasa menjemput itu bagian dari usaha waktu PDKT. Tapi sementara itu dari sisi cewek, ada yang seneng kayak sedang dijemput karena merasa diperhatikan. Tapi ada juga yang lebih nyaman tuh untuk first date, kayak ketemuan aja deh. Nah, kalau lo sendiri tuh yang mana? Ada pilihan yang lebih lo suka gak nih? Lo lebih suka mana? Dijemput, ketemuan di tengah, atau mungkin lo pasti gue harus dijemput? Nah, atau mungkin lo menjemput gitu. Mari kita mengobrolkan sebentar aja, kita tipis-tipis di pagi hari rockstars. Buat lo ya, paling enak yang mana? Kita ngobrol pagi hari ini di WhatsApp aja di 08.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Can be a rock star.
1: Rock your day with the rock in life. Everyone can be rock star. Sudah masuk di jam 8 pagi, rock stars. Selamat pagi buat yang masih barengan gua di the rock in life GMHR pagi hari ini. Rock stars, kalau lo mau first date, lebih suka dijemput atau janjian ketemu langsung di tempat? Nah, buat cowok, apakah menjemput jadi salah satu cara buat menunjukkan effort? Terus kalau buat cewek ya nih, apakah dijemput ini membuat lo merasa lebih diperhatikan atau justru lebih nyaman berangkat sendiri, rockstars? Nggak ada yang jawaban itu harus seperti A, B, C, D, ya kan? Karena setiap orang itu pasti punya preferensinya masing-masing, punya perspektifnya masing-masing. Yang penting, dua-duanya itu nyaman dan sepakat dari awalnya. Coba! Langsung aja diceritakan. First date lo itu ya, yeah, lo typical tim yang jemput atau tim yang ketemuan dulu di tempat? Atau mungkin yang perempuan boleh ya, yeah, lo ceritain, gue adalah orang yang dijemput harusnya seperti itu, sebagai mungkin bare minimum kali ya. Kalau dari gue sendiri, rockstars, kalau gue nih ya, gue sebagai orang yang lagi first date, gue akan berusaha untuk menjemput. Kalau gue nih, kenapa? Karena kayak pastinya lebih melayani, lebih memprovide, menunjukkan rasa tanggung jawab juga. Bisa dibilang, dibilang effort pasti effort, tapi itu sebagai bentuk apa ya, usaha yang bisa dibilang bare minimum juga sih. Tergantung juga dari jarak rumahnya tuh. Kalau rumahnya yang jauh-jauh banget, effortnya pasti akan jadi lebih gede. Tapi kalau yang rumahnya deket-deket, pasti ya sudah lah, itu bukan sebuah effort. Tapi ya namanya juga pasangan, ngejemput itu adalah hal yang sangat lumrah. Ya gak sih, rockstars? Apalagi kalau misalnya kita pergi keluar kota, ya kan? Kalau lo jemput kan enak. Eh, kayaknya kita capek, diistirahat dulu. Ada alasan gitu loh, ya gak? Enak lo pulang mah. Ya, jadi laki-laki yang pegang kontrol, rockstars. Langsung aja diceritakan. Waktu first date, lo tim jemput atau tim ketemuan di tempat? Langsung kirim pendapat lo di WhatsApp di 0815 1987 6876. Gua tungguin.
2: Your morning companion.

0: Rock Your Day with Rock in Life, where everyone can be rockstar. Masih gue tungguin rockstars.
1: Ya, pendapat lo atau mungkin versi lo seperti apa di 0815 1987 6876. Pagi ini kita lagi bahas tentang soal first date, khususnya pilihan antara jemput atau janjian ketemu langsung di tempat. Ini pertama sudah ada Agung ya. Dia bilang, kalau gue sebagai laki-laki lebih memilih jemput. Menurut gue sekalian nunjukin usaha dan bisa ngobrol di perjalanan. Tapi pastinya gue tanya dulu dia nyaman dijemput atau enggak. Bener kan? Kan enak. Waktu lo ngobrol lebih intens. Karena ya, menilai seseorang itu bisa di saat perjalanan juga. Enggak cuma laki-lakinya yang dinilai, tapi perempuannya juga. Misal gini, di saat laki-lakinya nyetir, lo bisa nih buat perempuan-perempuan menilai emosional si laki-laki itu gimana di jalan, ketemu mungkin sama, misal ketemu orang yang nyetir gak bener, ekspresi emosinya gimana. Di saat papasan, dia mau ngalah atau enggak, itu kelihatan di saat dia nyetir, ya kan? Atau dia tipikal orang yang suka nerabas lampu merah. Tuh, bisa jadi red flag atau enggak? Enggak tahu kan? Nah, kalau buat perempuan ya, kalau menurut gue ya, ini perempuan menghargain gue enggak? Misalnya di awal aja nih, ya, di saat di mobil dia udah kerjaannya TikTokan mulu, bikin video mulu, enggak kelar-kelar, jujur agak red flag ya. Beneran, di awal, untuk di awal ya, kalau misalnya udah jadi pasangan sih udah, ya kan, udah ratu dia, udah dewanya, gak ada masalah. Tapi di saat, di momen awal, otomatis lu kan perlu punya waktu untuk saling berdekatan, ya gak? Misalnya ngobrol dan lain sebagainya, basic-basic aja. Tapi kalau di awal udah dia ribut nyari golden hour, ah, capek, capek, capek banget. Udah kayak supir aja kita, apalagi dia ketiduran gitu kan. Udah kesel banget tuh rockstars. Lanjut aja, ada Via. Dia bilang, kalau gue lebih nyaman ketemu langsung di tempat, apalagi kalau baru pertama kali ketemu, jadi gue bisa berangkat sendiri dan lebih bebas menentukan waktu pulang. Nah, ada beberapa juga temen gue yang seperti ini. Kenapa? Khususnya perempuan ya. Sebetulnya tolak ukurnya bukan karena dia gak mau diusahakan, tapi lebih takut di saat first date ternyata gak cocok. Nah, kalau udah gak cocok dan terlanjur berangkat bareng sedangkan rumahnya agak jauh, itu kan jadi lebih malas ya. Pulang harus kayak pura-pura menjaga image, pura-pura menghargai orang lain. Sedangkan di saat dia sudah janjian di tempat, kayak ya udah pulang sendiri-sendiri. Jadi momen gak enaknya cuman di saat ketemuan aja. Pulangnya gak perlu ditambahin lagi gitu. Nah, boleh dong. Buat lo semua di Rockstars yang sedang mendengarkan pagi hari ini, silakan dicurhatkan lagi ya, versi lo seperti apa. Karena sebenarnya dijemput atau mungkin ketemuan langsung itu sama-sama boleh dan gak ada yang salah. Pada intinya seperti itu. Yang penting adalah komunikasinya, ekspektasi dari awal, dan pastiin dua-duanya nih sama-sama nyaman. Apalagi kalau first date ya, dengan orang yang mungkin baru lo kenal gitu rockstars. Memilih lokasi publik dan juga mungkin punya rencana pulang sendiri, ini bisa membantu menjaga keamanan juga kan. Apalagi lo misalnya ketemu sama orang itu di aplikasi misal, ya kan. Jadi effort itu bukan cuma soal siapa yang menjemput, tapi juga gimana kita menghargai kenyamanan dan juga batasan satu sama lain. Langsung aja diceritain, first date lo tim jemput atau mungkin lo yang dijemput, atau mungkin tim ketemuan di tempat rockstars. Kirim pendapat lo ke WhatsApp langsung aja, versi lo seperti apa di 0815 1987 6876.

Okay, you're with the Rockin' Life. Everyone can be rockstar. Masih di GMIR barengan gua Anton Pradana sampai dengan jam 9 nanti. Thank you rockstars buat yang sudah ikutan cerita pagi hari ini. Ternyata urusan berangkat ke first date aja ini bisa punya sudut pandang yang berbeda. Ada yang menganggap dijemput itu sebagai bentuk perhatian. Ada juga yang merasa ketemuan langsung di tempat itu lebih nyaman. Nah, ini sudah ada juga yang masuk dari Rebecca. Kalau gue sih senengnya dijemput ya, apalagi kalau cowoknya yang nawarin duluan. Rasanya kayak

Prof Stars itu semua bisa dilakukan untuk lo jaga-jaga biar aman, biar segala sesuatu halnya itu bisa lo kendalikan, nggak lo dikendalikan sama orang lain ya kan? Karena lo kalau misalnya ketemu sama orang yang baru lo kenal, terus lo tipikal orang yang gampang ilfeel, tiba-tiba nggak cocok, aduh berantakan ya kan? Terus juga ada Rino Rockstars. Kalau gue lebih suka janjian ketemu di tempat buat first date. Bukan karena gak mau jemput, tapi menurut gue lebih praktis kalau masing-masing berangkat sendiri. Kalau udah makin kenal dan dia nyaman dijemput, baru deh gue tawarin. Nah, ini tipikal laki-laki yang menurut gue Rockstars. Ini punya rasa sensitif yang lebih tinggi. Kenapa? Nih, kalau mungkin menurut lo harusnya kan laki-laki ngejemput. Enggak. Sebenarnya laki-laki itu bukan gak mau ngejemput untuk beberapa laki-laki yang memang dia ini takut salah malahan. Karena takutnya ntar, wah ntar kalau misalnya gue terlalu maksain buat ngejemput, terlalu agresif, ya kan? Tapi ada memilih yang berpikir kayak seperti ini. Nanti kalau misalnya gue gak maksa jemput, atau mungkin kan ada bro typical perempuan tuh yang sukanya dipaksa nih Rockstars. Nah, banyak kan perempuan-perempuan yang sukanya dipaksa, malu-malu kucing, bilangnya gak mau. Tapi padahal, paksa gue dong, gue tuh suka banget dipaksa. Tapi di satu sisi, ya, yeah, ada juga perempuan-perempuan yang kayak apaan sih maksa banget, ilfeel deh. Nah, menjaga itu tuh, yang kadang itu suka ribet dan juga suka sulit. Gimana ketemu di tengahnya? Karena di awal nih, karena posisi menentukan prestasi, ya nggak? Karena pada akhirnya, first date ini bukan soal siapa yang paling banyak berusaha. Atau siapa yang harus melakukan ini dan itu. Ngejemput mungkin ya, mungkin bisa jadi bentuk yang perhatian gitu. Tapi ketemuan langsung di tempat juga bisa jadi pilihan yang praktis dan juga nyaman aja. Dua-duanya sah-sah aja, gak ada sebuah peraturan yang harus lo tegakkan di sana, gak ada peraturan general karena setiap orang punya versinya masing-masing. Selama lo bisa komunikasi dengan baik, ya, itu gak ada masalah Rockstars. Bukan jadi tolak ukur juga. Yang penting lu cocok aja sama dia. Ya gak? Yang jemput akan kalah juga kok sama yang punya duit, ya kan? Aduh. Jadi buat Rockstars, buat lo yang mungkin lagi PDKT atau mungkin first date, gak perlu menebak-nebak ekspektasi satu sama lain. Apalagi udah dewasa, tunjukin lo maunya A, B, C, D. Jelasin aja, tanya aja baik-baik, mau dijemput atau mungkin ketemuan langsung di tempat. Udah, simple, ya kan? Silakan. Mungkin kalau ada lagi yang pengen ngasih tahu, gue tuh versi yang seperti apa, tim orang yang ternyata suka dijemput atau enggak, gue kasih deh satu lagi nih Rockstars. Yang mau masukin lagi di WhatsApp 0815198768876. First date lo, lo itu tipikal yang dijemput atau tim ketemuan Rockstars? Tapi yang pasti kita akan ketemu lagi di besok hari dengan materi-materi, dengan topik-topik yang menarik lain.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
2: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
3: Kalau nggak cocok ya iya.
2: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
3: Ya, 2-3 bulan lah.
2: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
4: iya kan? Jadi makanya harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
5: iya,
4: lagi.
5: Lu makanya habis gagal
4: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
2: Ya di blok.
1: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
6: We play you the song you sing.

Walaupun gue ngomongnya enggak, tuh kan ketemu banget nih rockstars. Walaupun gue ngomongnya enggak, gue adalah orang yang bilangnya enggak, tapi padahal aslinya iya. Dan rata-rata cowok-cowok yang sama gue adalah cowok-cowok yang maksain gue untuk ketemu, maksain untuk ngedate. Baru deh setelah jadian, itu gue yang nempel banget sama cowoknya. Ada nih rockstars, gue bilang apa? Ada yang bilang kan? Ada yang bilang lagi, ada tuh yang ngaku beneran, beneran rockstars. Setiap perempuan, ya perempuan ini emang cukup ajaib sebetulnya. Kita harus menerka-nerka seperti Ki Joko Bodo. Kita harus bisa baca tuh dia tuh kayak gimana, padahal kenal juga belum, ya kan? Aduh, boleh deh, makanya sebelum lu atau mungkin lu lagi pengen deketin seorang perempuan, baca-baca tarot sih, menarik sih. Untuk bacain nih, ini cewek gimana, biar gue gak salah PDKT ini ya rockstars ya. Semenarik itu, yang namanya PDKT itu sangat warna-warni banget. Banyak yang bilang PDKT itu adalah fase-fase yang paling membahagiakan, khususnya buat perempuan. Tapi kalau menurut gue sebagai laki-laki, laki-laki itu juga seru waktu PDKT. Kenapa? Karena kita juga punya adrenalinnya juga nih rockstars. Ya enggak? Laki-laki jujur, emang ada rasa adrenalinnya tuh di saat ya mendapatkan atau berusaha, ya bisa dibilang ngerayu perempuan ini biar sampai mau. Dan perempuan suka kan dicintai secara ugal-ugalan. Sebenarnya ini simbiosis mutualisme. Cuman kurangnya di saat udah ugal-ugalan mencintai, laki-laki ibarat mobil bensinnya habis, udah kekencengan di awal.

Rock your day with rock in life. Everyone can be rockstar. My time is up, rockstars. Thank you for listening Game HR The Rock in Life hari ini. Tapi kebakaran masih belum berakhir buat saudara-saudara kita nih di Kalimantan, beberapa daerah yang memang terlibat atau terkena karhut lah. Semoga semuanya bisa cepat berakhir ya. Karena kalau gue lihat di Instagram, di sosial media, di TikTok, gila sih guys. Bener-bener parah, bahkan sampai ada yang kena tabrakan beruntun. Dan itu bener-bener situasinya gak kelihatan. Bukan kabut, tapi asap dari kebakaran. Aduh, ini bener-bener sebuah kejadian atau tragedi yang sungguh memalukan. Bahkan sampai olahraga Formula One kemarin di Singapura itu terkena dampaknya karena karhutlah dari Indonesia. Indonesia akhirnya terkenal. Terkenal karena kesalahannya. Aduh. Kalau gitu gua Anton Pradana pamit. Bye bye rockstar.

0: back, I'm stylish. Talk big t-shirt, Billy. Watch on my wrist, but I want that diamond. Talk crazy when I pull up in sight. Mile high, run that back, I'm stylish. Talk big t-shirt, Billy. Watch on my wrist, but I want that diamond. Talk crazy when I pull up in sight. Mile high, the first class, I'm the pilot.
1: This is TRL.
2: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
3: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
5: Mumpung 4 musim pertiwi udah tayang, mending lo kejar dan buru-buru nonton deh. Asli, gak bakalan nyesel.
4: Rockin' Hype.
5: Hai, Dewi Hanafi balik lagi buat ngomongin soal film. Lo udah denger dong kalau film 4 musim pertiwi jadi wakil Indonesia di Oscar tahun depan? Beuh, keren banget ya. Pasti penasaran kan sebagus apa sih film ini? Kalau gue bilang sih, mendingan lo kejar nonton sekarang mumpung udah tayang di bioskop.
6: Dewi!
7: Ternyata bener kata orang-orangnya. Pertiwi mulih.
8: Kamu ora takut mau ketemu aku?
7: Ora. Satu.
9: Jika ono kabar Pertiwi balik ning desa, berarti tolong kadeno kalau ada orang-orang yang masih di luar jam segini.
8: Sampean kok kaya ngono pas Pertiwi mulai.
7: Apa sing diomongke wong-wong bener?
10: Iku lah Pertiwi sih. Sing mari metu saka penjara iku. Ah, ra wedi aku.
8: 20 tahun.
11: Ning Pertiwi saniki pun beda kok, Bu.
8: Doa.
7: Apa maksud kamu kembali ke sini, Pertiwi?
8: Ini tanah kelahiran saya.
5: Film ini cerita tentang perempuan bernama Pertiwi yang berusaha mengambil kendali lagi atas hidupnya setelah bertahun-tahun dirampas oleh kekerasan. Nah, buat bisa nikmatin film ini, lo mesti sabar ya, soalnya durasinya lumayan panjang nih, 2 jam 17 menit. Sutradara Camilla Andini emang sengaja ngebangun cerita dan konfliknya pelan-pelan. Kerennya lagi, film ini adalah proyek kolaborasi 6 negara, Indonesia, Prancis, Belanda, Norwegia, Arab Saudi, dan Polandia. Gak heran kalau film ini sudah tayang di Toronto International Film Festival sama Busan International Film Festival. Jadi kalau lo penasaran, sekeren apa 4 musim Pertiwi ini, langsung nonton di bioskop ya, mumpung sudah mulai tayang.
4: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: TRL. We play you the song.

0: is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Pengabdi Setan 3 syuting di Prancis. Apa si ibu ternyata aslinya orang Prancis? Bonjour.
2: Rockin' Hype.
3: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini, artinya kita akan ngomongin soal film. Pengabdi Setan 3 Origin ini emang benar syutingnya di Prancis, tepatnya di Strasbourg. Alasannya karena di sini akan dibongkar asal-usul sekte horor si ibu. Jadi katanya nih, semuanya bermula dari wabah histeria massal di Strasbourg yang terjadi di abad ke-16. Dan ini beneran true story loh Rockstars. Jadi di tahun 1518 ada satu wabah yang bikin orang nari gak berhenti-berhenti. Istilahnya waktu itu adalah dancing plague. Nah, ada satu perempuan namanya Frau Trofea yang nari non-stop selama 1 minggu dan diikuti sama 400 orang. Gokil ya. Tapi apa hubungannya wabah itu sama sektenya ibu coba? Apa juga hubungannya sama karakter Darminah dan Batara yang diperanin sama Asmara Abigail dan Fahri Albar? Nah, itu dia yang mesti kita tunggu. Makin penasaran ya. Yang pasti, syuting Pengabdi Setan 3 Origin ini lebih kompleks dari sebelumnya karena dibikin di 2 benua, yaitu Asia dan eranya ibu coba. Apa juga hubungannya sama karakter Darminah dan Batara yang diperanin sama Asmara Abigail dan Fahri Albar? Nah, itu dia yang mesti kita tunggu. Makin penasaran ya. Yang pasti, syuting Pengabdi Setan

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga selesai, MotoGP Mandalika ternyata udah bikin rekor baru. Ada yang bisa nebak nggak? Kira-kira rekor apa?
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Jadi, rekor baru yang dicetak MotoGP Mandalika tahun ini adalah di jumlah penonton. Kalau tahun 2025 lalu, jumlah penontonnya adalah 140 ribu orang, di tahun ini, MotoGP Mandalika ditonton lebih dari 157 ribu orang. Kabarnya, kenaikan tertinggi terjadi pas weekend. Jumlah penonton hari Sabtu ada 53 ribu orang, sementara hari Minggunya 65 ribu orang. Katanya, antusiasme orang buat nonton MotoGP di Mandalika tahun ini emang naik. Salah satu faktornya adalah dengan adanya Veda Ega Pratama dan Mario Aji. Ditambah lagi, pada penasaran sama Marc Marquez dan Jorge Martin. Apakah tahun depan kontrak MotoGP di Mandalika diperpanjang? Kalau kata Erick Thohir sih, semua tergantung putusan dari Presiden Prabowo. Kalau ngelihat jumlah penonton yang terus naik, harusnya sih tahun depan kita bisa nonton MotoGP lagi di Mandalika.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.

Masih barengan Aryo Astungkoro sampai dengan jam 1 siang nanti, only on TRL The Office. Bagaimanakah kabar seorang Cristiano Ronaldo setelah Piala Dunia kemarin? Kayaknya masih menjadi perbincangan dari banyak orang. Kabar terbarunya, Cristiano Ronaldo akan semakin dekat dengan rekor 1000 gol dalam karir sepak bolanya. Yes, Ronaldo baru aja mencetak gol saat Al-Nassr ngalahin klub Uzbekistan Neftchi Fergana 3-1 di matchday kedua grup B Liga Champion Asia hari Selasa dini hari tadi. Dan tambahan satu gol ini membuat Ronaldo telah mencetak kurang lebih 981 gol sepanjang karirnya. Which means hanya butuh 19 gol lagi untuk menjaringkan 1000 gol. Nah, 1000 gol ini akan menjadi target besar dari seorang Cristiano Ronaldo alias CR7. Luar biasa, 1000 gol. Salut gue. Kalau lo, kira-kira udah mencetak berapa gol di Rockstars?

Masih barengan Aryo Astungkoro sampai dengan jam 1 siang nanti, only on TRL The Office. Kayaknya kita perlu berhati-hati ya, Rosters. Di zaman sekarang, apalagi di bulan-bulan Oktober kayak gini, kita harus mulai untuk memperhatikan kondisi perairan di rumah kita masing-masing. Kenapa? Soalnya emang ada sejumlah daerah di Indonesia yang katanya sih berpotensi mengalami kekeringan meteorologis di pertengahan Oktober. Nah, kalau gue cek nih ya, ternyata untuk Jakarta sendiri itu masuk ke level siaga. Karena memang dibagi berdasarkannya dari pemetaan BMKG ya, ada peringatan kekeringan yang dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan tingkat keparahannya. Ada waspada, siaga, dan awas. Dan Jakarta ada di level siaga. Jadi mungkin kita lagi memperhatikan lagi kira-kira torrentnya di rumah tuh dalam kondisi seperti apa sih. Mudah-mudahan dalam kondisi yang baik, udah dibersihin juga, jadi gak ada trouble ketika misalnya terjadi kekeringan. Kalau lo sendiri, yang lo takutin dari kekeringan tuh apa sih, Rosters?

Masih barengan Aryo Astungkoro di TRL The Office yang masih bakalan nganterin sejumlah informasi yang seru pastinya, termasuk yang datangnya dari Shandy D. Combs yang ini kabarnya sebenarnya cukup mengejutkan ya, karena katanya PDD ini dibawa keluar dari penjara dengan menggunakan ambulans di akhir minggu kemarin setelah mengalami cedera kepala. Jadi katanya rapper 56 tahun ini disebut dipindahkan dari FCI Fort Dix di New Jersey, tempat dimana dia lagi ngejalanin hukuman kurungan 50 bulan terkait kasus prostitusi. Nah, yang menarik adalah karena dari beritanya TMZ dan New York Post tuh melaporkan di hari Senin kemarin, belum diketahui secara pasti kronologi kejadian PDD ini mengalami cedera kepala itu dan tujuan perawatan musisi itu tuh sebenarnya apa. Tapi sang pendiri Bad Boys Records ini cuma ada di luar tahanan selama berapa jam aja. Jadi dia ninggalin fasilitas sekitar jam 1 pagi banget ya, dini hari. Udah itu kembali lagi ke tempat di mana dia harusnya dihukum di jam 7 paginya. Ini dia jadi pertanyaan. Kira-kira dalam berapa jam ini tuh dia ngapain ya? Beneran dibawa ke rumah sakit? Kalaupun iya, di mana? Atau jangan-jangan dia lagi nonton tenis pakai wig sama topi?

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bulan Oktober adalah bulan kesadaran kanker payudara atau Breast Cancer Awareness Month. Nah, tapi buat lo yang cowok, jangan seneng dan ngerasa aman dulu ya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echa Santoso, buat ngingetin lo soal kanker payudara, jangan salah rockstars. Kanker payudara juga bisa lo kejadian di laki-laki, meskipun kasusnya emang jauh lebih jarang dari perempuan, tapi bukan berarti resikonya nol buat laki-laki. Soalnya kita nih cowok-cowok juga punya jaringan payudara. Makanya, jangan langsung cuek kalau lo menemukan sesuatu yang nggak biasa di area dada. Misalnya, ada benjolan di payudara atau ketiak, atau barangkali ada perubahan pada kulit di sekitar payudara. Nah, kalau ini terjadi, jangan self-diagnose dari Google ya. Langsung cek ke dokter dan biarin tenaga medis yang memastikan. Ingat, kesehatan itu bukan masalah gender, termasuk urusan kanker payudara. Jangan sampai terlambat tahu sesuatu yang seharusnya bisa ditangani lebih awal.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song.

Live the Rocking Life with Aryo Astungkoro yang masih nunen di TRL di office sampai dengan jam 1 siang nanti. Lagi ramai dibahas tentang karhutlah yang sedang terjadi di mana-mana, terutama di Kalimantan sana ya. Cukup menyedihkan keadaannya dan makin kesini katanya sih makin parah. Terlebih masyarakatnya diperparah dengan adanya foto viral di sosial media. Ini adalah foto Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud yang katanya sih lagi ada di Singapura ya, tapi dari foto yang beredar kelihatan Rudy ini lagi duduk menyantap makanan alias sarapan di sebuah hotel di Singapura bersama seorang wanita. Okay, sebentar, sabar dulu. Yang menarik adalah karena ketika dicek apakah betul itu adalah fotonya beliau, Kepala Diskominfo Kaltim Ririn Saridewi mengungkapkan katanya Rudy ini emang sempat ke Singapura di hari Sabtu kemarin buat medical check up atau pemeriksaan kesehatan rutin. Walaupun tidak dijelaskan nih apakah Rudy ini punya masalah kesehatan atau enggak, tapi yang jelas dikatakannya adalah medical check up rutin. Okay. Anyway, ini terjadi ketika Balikpapan sendiri atau Kalimantan Timur sedang terjadi kebakaran hutan yang sangat luar biasa. Bahkan seperti yang disampaikan gue tadi dan juga beberapa informasi yang gue baca, kalau karhutlah di Kaltim itu makin kesini makin parah. Mungkin ini adanya pergeseran dari terminologi. Kalau dulu ada orang yang bilang tertawa di atas penderitaan orang, kalau sekarang mungkin terminologinya ganti. Pemeriksaan cek kesehatan rutin di tengah rakyat dengan asap.

Live the Rockin' Life with Aryo Astungkoro yang masih nemenin sampai dengan jam 1 siang nanti. Only on TRL The Office. Dan sekali lagi gue masih live di TikToknya at The Rockin' Life. Saat ini buat lo semua yang mau nge-request boleh banget. Kayak Midnight Muse yang minta lagunya James Blunt, Bonfire Heart. Ada Glenka juga tadi udah nge-request. Benar Glenka, aku jadi lupa requestan kamu yang mana dan lagunya apa ya?

And also the other song that coming from Miley Cyrus with Reefer. Tiga lagu ini bakal gue ramu dengan satu lagu datangnya dari Raffi Sudirman dan juga Gacha dengan Kisah Kasih di Jakarta. Apakah lo juga punya cerita di balik kota Jakarta dengan kisah percintaan lo? Lo tungguin, kita bakalan ngobrol-ngobrol sama lo semuanya lewat TikTok live-nya TRL alias @TheRockinLife sampai dengan jam 1 siang nanti. You can also request all of the good songs.

0: Bulan ini, Ciwok hadir dengan tema Spooktacular Halloween. Ada dekorasi Halloween yang spooky dan pastinya Instagramable. Tungguin setiap pukul 17.30 karena dekorasinya bakalan menyala dan bikin suasana Halloween di Ciwok makin seru.
1: Terus ada aktivitas Halloween lainnya nggak?
0: Spooktacular QR Hunt. Kamu bisa menyelesaikan berbagai misi melalui QR yang tersebar di area Ciwok. Jadi siap-siap hunting, selesaikan semua misinya dan dapatkan hadiah langsung selama bulan Oktober. Dan Spooktacular Costume Party. Saksikan parade Halloween dan kamu juga bisa ikutan menggunakan kostum Halloween untuk berkesempatan dapat hadiah dari Ciwok.
1: Terus event lainnya apa aja?
0: Banyak. Ada Explore South Sumatera tanggal 8 sampai 9 Oktober. Roadshow Redmi Note 17 tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober. QFest Bandung Lautan Kreator tanggal 11 Oktober. Indonesia Games Experience tanggal 21 sampai 25 Oktober. Dan yang paling ditunggu, event Halloween tanggal 28 sampai 31 Oktober. You are listening to TRL, The Rockin' Life.

Well, this one is coming from Miley Cyrus with River. Hampir aja gue keskip, man. Gara-gara dari tadi Askan ngobrol sama all the rockstars out there yang udah nge-request lewat TikToknya The Rockin' Life gitu ya. Dari tadi gue kayak enjoy, gue baca-bacain, gue ajakin ngobrol, sampai ada yang gombalin gue, bisa banget. Tapi tenang, sambil gue bacain juga, sambil gue puterin lagu-lagu yang udah di-request sama lo semuanya lewat TikToknya at The Rockin' Life. Salah satunya ada yang request lagunya dari Nona. Sebentar, tapi gue lupa siapa yang request lagu yang satu ini ya. I'm so sorry. Oh, ada Purboyo 2. Mau request lagunya Nona yang star. Your wish is my command. So now please welcome Nona with star. Gue puterin spesial buat lo semuanya. Abis ini adalah lagu dari Adrian Khalif dengan... Dengan apa? Tungguin aja. Barengan Aryo Astengkoro sampai dengan jam 1 siang nanti.

0: Lovers, lo baru aja mendengarkan lagu dari Adrian Khalif yang berjudul Kita Yang Mesra. Sebuah lagu tentang hubungan yang perlahan berubah ketika dua orang masih bersama, tapi rasanya gak lagi sama. Adrian Khalif punya cara tersendiri dalam menerjemahkan dinamika percintaan menjadi musik. Lewat lirik yang personal dan storytelling yang dekat dengan keseharian, Adrian berhasil membuat cerita sederhana terasa begitu relatable. Di Kita Yang Mesra, Adrian kembali mengeksplorasi sisi emosional sebuah hubungan. Kali ini, tentang kerinduan terhadap perasaan yang dulu pernah hadir dan keinginan untuk kembali jatuh cinta dengan orang yang sama. Dan bulan ini, Adrian Khalif adalah TRL icon kita. Mewakili kejujuran dalam berkarya dan kemampuan untuk mengubah pengalaman emosional menjadi musik yang punya tempat tersendiri bagi pendengarnya. Dengerin terus karya Adrian Khalif dan tonton cerita lengkapnya di eksklusif interview TRL icon Adrian Khalif. Cuma di YouTube The Rockin' Life. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: TRL.
2: This is TRL.
3: The Rockin' Life. Rockin' you.
2: All day long.

Satu lagi dari Madison Avenue, Don't Call Me Baby. Lo masih ditemenin sama Aryo Astungkoro sampai dengan jam 1 siang nanti di TRL. Gila, itu lagu tadi gak ada yang request. To be honest, that is my request. Karena gue udah lama gak ada lagu yang satu ini, yang tadi maksudnya. Terus begitu, to be honest tadi tuh gara-gara ada yang minta lagunya Madison Beer. Pas gue cek lagunya gak ada. Pas gue cek di bagian bawahnya ada Madison Avenue. Ya sudahlah, gue putarkan. Tapi kalau yang satu ini bikin lo agak sedikit tenang, ada Coldplay dengan Fix You yang tadi udah di request juga sama Rockstars dari TikToknya @therockinlife. Yang mau request masih boleh banget sampai jam 1 siang nanti.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Pilates, cek. Yoga, cek. Dance workout, cek. Semua ini bisa lo temui di Female Fit Summit 2026. Selama 2 hari di The Hall Senayan City bakal jadi tempat bertemunya dunia fitness dan wellness perempuan. Mulai dari yoga bareng Anjasmara dengan iringan Harpania Aladin, dance workout bareng Laila Munaf, sampai International Pilates Class bareng Tracy Millett, pioneer fitness global yang hadir di Jakarta untuk pertama kalinya. Ada juga Fitbiz Talk buat ngobrolin sisi lain dari wellness dan penampilan tulus di The Feel Good Finale. 16-17 Oktober 2026 di The Hall Senayan City, Jakarta. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram at femalefitsummit.
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Mumpung 4 musim pertiwi udah tayang, mending lo kejar dan buru-buru nonton deh. Asli, gak bakalan nyesel.
2: Rockin' Hype.
3: Hai, Dewi Hanafi balik lagi buat ngomongin soal film. Lo udah denger dong kalau film 4 musim pertiwi jadi wakil Indonesia di Oscar tahun depan. Beuh, keren banget ya. Pasti penasaran kan, sebagus apa sih film ini? Kalau gue bilang sih, mendingan lo kejar nonton sekarang, mumpung udah tayang di bioskop.
4: Tiwi!
5: Ternyata benar kata orang-orangnya.
6: Pertiwi mulih.
7: Kamu ora takut mau ketemu aku?
6: Ora. Satu.
8: Jika ono kabar Pertiwi balik ning desa, berarti tolong kadeno kalau ada orang-orang yang masih di luar jam segini.
7: Sampean kok kaya ngono pas Pertiwi mulih.
6: Apa sing diomongke wong-wong iki bener?
9: Iku lah Pertiwi sih. Sik marek metu saka penjara iku. Ah, ra wedi aku.
7: 20 tahun.
10: Ning Pertiwi saat ini pun beda kok, Bu.
7: Doa.
6: Apa maksud kamu?
9: Sik marek metu saka penjara iku. Ah, ra wedi aku.
7: 20 tahun.
10: Ning Pertiwi saat ini pun beda kok, Bu.
6: Apa maksud kamu kembali ke sini, Pertiwi?

0: Mila Andini emang sengaja ngebangun cerita dan konfliknya pelan-pelan. Kerennya lagi, film ini adalah proyek kolaborasi 6 negara. Indonesia, Perancis, Belanda, Norwegia, Arab Saudi, dan Polandia. Gak heran kalau film ini sudah tayang di Toronto International Film Festival sama Busan International Film Festival. Jadi kalau lo penasaran, sekeren apa 4 musim pertiwi ini, langsung nonton di bioskop ya, mumpung sudah mulai tayang.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: TRL. We play you the song.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Pemakalan kita balik lagi di Drive and Jeff. Ternyata ya ini fakta menarik banget yang harus kita ungkapkan di saat ini yang lagi
1: gini-gini. Speak up, ngomong.
0: Hihahoha dan Klepon masuk 40 besar dessert terbaik dunia. Klepon gue suka banget lagi pas
1: yang bisa cerot gitu kok pas digigit.
0: Iya.
1: Tapi kadang-kadang kalau misalnya kita ngegigit
0: putu halo. Iya apa?
1: Kalau misalnya kita dapet yang baru banget mateng, itu bisa bikin panas melepuh.
0: Banget, panas banget.
1: Jadi harus hati-hati ya.
0: Ditiup dulu.
1: Diem. Pisang goreng dan Klepon masuk daftar 100 best desserts in the world 2026 versi Taste Atlas.
0: Oke.
1: Pisang goreng bahkan menduduki peringkat tertinggi di Asia.
0: Sumpah loh.
1: Dalam daftar tersebut, Klepon ada gimana sih? Pisang goreng jadi dessert dengan peringkat tertinggi di Asia. Dalam daftar tersebut di peringkat 16 dia. Tapi tertinggi 16, di Asia.
0: Iya.
1: Klepon ada di 36.
0: Iya.
1: Pisang Mixue kok gak ada ya?
0: Mixue.
1: Mixue. Mixue. Tizi.
0: Tizi. Liang Teh. Liang Teh. Tongji. Betul.
1: Lu kalau misalnya jajan nih di food court mall.
0: Food court mall.
1: Biasanya suka beli dessert apa?
0: Good this ini chat time yang hazelnut latte, hazelnut milk tea, hazelnut coklat milk.
1: Kalau gue dulu. Kalau gue tuh suka ini bro, zaman dulu tuh ada ini, tau gak lu, es salju.
0: Es salju itu.
1: Satu. Kalau misalnya sekarang teh orang lagi kegirangan banget sama
0: apa?
1: Ini aduh apa sih namanya?
0: Apa?
1: Kayak Tizi. Bukan. Kayak Tizi tapi
0: Cagi.
1: Coba kalau yang Indo deh, Yang Indo.
0: Iya, boleh.
1: Yang lokal lah, yang lokal.
0: Okay. Catnya bukan lokal emang.
1: Maksud Ogut yang
0: ini.
1: Budaya.
0: Getuk.
1: Kok lu suka getuk sih? Yalah, kan. Tampang dia enggak ada tampang suka getuk
0: dah. Dulu kan gua susah.

0: Selamat sore.
1: Sore semuanya. Welcome Roxel yang baru join. Sarah Tobing Makan di Drive and Jive lagi ngebahas soal Drive and Jive perspektif tentang apa nih?
0: Thank you bridgingnya ya. Kita mau ngingetin dulu nih, Oktober itu kan Q4.
1: Iya.
0: Ya, barangkali ada yang harus disudahi sekarang. Wih, ini kondisi lagi gonjang-ganjing, jangan bawa-bawa orang yang enggak harus lu bawa di 2027.
1: Iya.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi untuk sebagai bahan pertimbangan ya, kita kayak Watim Pres.
1: Oke.
0: Watim Pres apa lagi gue lupa.
1: Wakil tim presiden.
0: Pertimbangan presiden.
1: Okay.
0: Ya, memberikan satu topik untuk menjadi bahan pertimbangan supaya lu tuh refleksi diri.
1: Enak banget, pengen nambah kata refleksi di mana ya?
0: Di sebelah.
1: Oh ya, oke. Okay.
0: Meso
1: enak ya.
0: Oke, yeah. Oke. Okay, okay. Anyway, okay, topiknya adalah mending lu tuh disayang tapi enggak diakui. Tapi diakui tapi enggak disayang.
1: Pelan-pelan. Kalau cinta enggak bisa diproses nih, cepet banget. Pelan-pelan.
0: Mending disayang tapi enggak diakui.
1: Mending disayang tapi enggak diakuin
0: atau diakui tapi enggak disayang.
1: Berarti diakui cuma sebatas formalitas.
0: Yes.
1: Tapi kalau disayang tapi enggak diakuin,
0: kagak diakui.
1: Enggak
0: pacaran ATS. Tapi enggak ada yang tahu.
1: Enggak ada yang tahu.
0: Iya.
1: Dia tahu enggak?
0: Mereka berdua tahu. Ini
1: just the two of us.
0: Iya, gitu. Perjanjian di bawah meja.
1: Damn.
0: Jadi enggak ada yang tahu.
1: Ada tuh.
0: Astaga. Kalau bisa lo gue panggil orangnya, gue telepon sekarang nih.
1: Sabar, luka lama dibuka lagi.
0: Buset.
1: Roxel aja coba WhatsApp jawaban lu, menurut lu mending disayang tapi enggak diakuin atau
0: diakui tapi enggak disayang.
1: WhatsApp di 0815 1987 6876,
0: atau ke sosial media kita di therockandlife.jkt.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: TRL.
3: We play you the song.

0: everyone can be a rockstar.
1: Sarah Tobing dan juga Marco Randi di Drive and Jive Perspective. Kita mau mengingatkan bahwa Oktober adalah Q4. Ini adalah di mana kamu harus merefleksikan diri siapa orang saja yang seharusnya tidak kamu bawa untuk ke 2027.
2: Banyak sih.
1: Emang iya.
2: Chill.
1: Emang iya lu banyak.
2: Banyak banget.
1: Okay.
2: New year, new me, new fan, new balance.
1: Anyway. Untuk menjadi topik supaya lo ada bahan untuk refleksi.
2: Pusing nih.
1: Ini opsi ya. Mending opsi. Disayang tapi gak diakui. Itu contohnya nih kayak.
2: Mending disayang tapi gak diakui.
1: Lo berdua pacaran, saling menyayangi.
2: Iya.
1: Tapi gak ada yang tahu, alias orang-orang gak tahu. Lu gak dikenalin ke keluarga.
2: Gak pernah ada di IG story.
1: What? Jangan harap.
2: Kayak
1: ngumpet-ngumpet semuanya udah kayak ini.
2: Dia ulang tahun, kita enif juga gak ada.
1: Gak ada. Discreet. Itu disayang tapi gak diakui aja.
2: Atau
1: tapi gak disayang.
2: Itu kayak gimana contohnya?
1: Contohnya pacaran demi bisnis, demi positioning, personal branding,
2: Naikin followers
1: kayak gitu-gitu.
2: Berarti ada sesuatunya lah ya.
1: Iya, demi angka boleh. Demi image.
2: Aku apa ya?
1: Kan ada beberapa orang kayak, ih gila, dia pacaran sama si Sarah Tobing.
2: Gila. Naik langsung namanya.
1: Naik lah, parah banget loh.
2: Bisa gak disayang, diakui?
1: Gak ada opsinya.
2: Tapi bukan pasangan.
1: Disayang, diakui tapi beda agama.
2: Wah. Gue yang itu boleh?
1: Enggak
2: boleh.
1: Jelek,
2: itu dua
1: jelek.
2: Itu aja.
1: Mending disayang tapi gak diakui atau diakui tapi gak disayang. Lo WhatsApp di 0815 19 876 876.
2: Atau boleh juga DM ke Instagram kita dong, yuk, @therockinglife.jkt.

0: Back again, Drive and Jive yang and lagi ngebahas Drive and Jive perspektif.
1: Hello, tentang ini topiknya nih? Adalah mengenai
2: pusing malah gue.
1: Kebijaksanaan kamu dalam memilih rockstar.
2: Aku nggak bisa milih lagi.
1: Kalau disuruh memilih, ini soalnya banyak nih kejadian kayak gini.
0: Iya. Coba.
1: Ada pilihan mending disayang tapi nggak diakui.
0: Atau?
1: Diakui tapi nggak disayang. Mending disayang tapi nggak diakui itu banyak.
0: Banyak.
1: Bawahannya.
0: Study case-nya.
1: Study case-nya, situationship atau
0: friends with, gitu
1: friends
0: lah.
1: With, bolo-bolo.
0: Iya.
1: Atau kayak.
0: Kayak
1: backstreet discreet jadi nggak ada yang tahu.
0: Iya. Atau kayak cinta monyet apa?
1: Ya enggak dong, itu kan cinta ya. Monyet artinya lu pas kecil gimana sih lu?
0: Iya, soalnya gue mastiin aja.
1: Lu keluar batas banget. Masuk apa ya, lu?
0: Gue ada kan ini kan, mending disayang tapi nggak diakuin atau diakuin tapi nggak disayang.
1: Gue alasannya.
0: Gue lebih suka mending disayang tapi nggak di dia nggak diakuin. Bingung sih. Tapi
1: lu pengen banget disayang ya?
0: Gue pengen banget. Ya sama gue kayak sama kayak cewek dibumbuin kayak I love you baby gue ayo kelepek-kelepek gue.
1: Berarti
0: gue pengen banget disayang.
1: Oke.
0: Seutuhnya.
1: Oke. Tapi nggak diakui ya, nggak ada pengakuan.
0: Nah itu boleh nggak?
1: Nggak bisa. Lo harus bijak, makanya ini tuh bahan pertimbangan Q4. Akankah lo selamanya kayak gitu? Soalnya di question box gue ya bro, kalau misalnya gue buka question box,
0: iya, bos.
1: Itu kayak situationship sampai 3 tahun, sampai 4 tahun.
0: Gak jelas ya?
1: Iya, gak ada boundaries-nya. Tapi lu disayang.
0: Disayang sih, iya bener sih. Kayak ya kalau bakso mah bakso.
1: Iya, bakso.
0: Iya.
1: Tapi kita gak tahu tuh daging terbuat dari apa.
0: Iya, ngebakso yuk. Sambil motoran terus dipeluk gitu. Kayak elus-elus dikit elus, kan elus. Tangannya.
1: Cuma lu kayak ini karena gak ada pengakuan. Orang-orang juga gak tahu kalau lu tuh punya pacar atau punya orang yang disayang. Study case misalnya hari Sabtu kondangan. Terus cewek lu sama orang lain, lu nanya kenapa gak sama aku. Beb, kamu tahu kan gak ada yang tahu kalau kita tuh
0: iya,
1: kayak
0: aku sama
1: gini.
0: Temen aku. Ya kan aku gak suka temen kamu.
1: Ya kan kamu tahu kita tuh gak ada yang tahu.
0: Aku pengen semua tahu.
1: Ya gak bisa, kondisinya tuh kayak gini sayang.
0: Ya gue tetap disayang sih. Tetap gue udah lock. Yang penting gue dicintai sebrutal itu. Biarpun ya gak ada yang tahu.
1: Tapi study case-nya bisa kalau lu tuh. Ini misalnya mending disayang tapi gak diakui. Study case-nya adalah
0: apa?
1: Suami orang, istri orang, pacar orang.
0: Hah?
1: Ya disayang tapi nggak diakui.
0: Ya udah nggak apa-apa deh.
1: Coy.
0: Lah, iya kan kalau misalnya.
1: Kalau disuruh milih.
0: Iya disuruh milih. Istri orang. apa sih?
1: Enggak maksud Ogut. Kalau disayang dong, kesayang kan ini kan yang penting perasaannya kan.
0: Iya betul.
1: Tapi nggak ada pengakuan, nggak ada tanda tangan kontrak, nggak ada formalitas, nggak ada izin dan surat gitu loh.
0: Ngerti. Tapi kalau misalnya lu diakuin nih, kita pacaran ya, oke. Okay. Yeah. Tapi abis itu kayak gandeng dong, aduh enggak nanti aja lah keringetan gitu. Peluk dong, aduh rame males. Ya kan itu gue gak ngerasa disayangnya kayak gimana. Tapi kita apa? Ya kan kita pacar. 22 Oktober aku tembak kamu.
1: Betul, harusnya dipikir lagi. Gue sama dia pacaran tuh gara-gara apa? Kalau misalnya gue pacaran sama dia dan gak disayang, harusnya ada benefit yang gue dapet. Kalau dua-duanya gak dapet, sayang gak dapet, benefit gak dapet, cuma perkara diakui. Ya lu harusnya inilah introspeksi diri.
0: Gue mau disayang tapi
1: berarti lu lock ya?
0: Lock gue disayang.
1: Disayang tapi gak
0: tahu dia pacar atau
1: dia buron kayak
0: suami istri siapa. Disayang gue. Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this.

0: kelihatan cukup sengit. Sengit sekali karena ya karena apa coba Rockstar? Karena ini tuh penting.
1: Betul,
0: penting
1: sih
0: sekali untuk jadi bahan refleksi. Ini udah Q4, udah Oktober, bentar lagi Desember, udah 2027. Di mana janji kamu untuk selalu memilih kamu sendiri? Jangan sampai lu bawa-bawa orang yang enggak seharusnya lu bawa karena lu enggak punya boundaries. Dan topik kita kali ini untuk menjadi bahan refleksi adalah
1: apa?
0: Mending disayang tapi gak diakui, atau diakui tapi gak disayang. Tadi Marco Randi dengan agak goyang,
1: disayang
0: tapi gak diakui.
1: Aduh, iya udah deh. Gak apa-apa. Itu kan pilihan, hidup itu pilihan.
0: Iya ya kan? Tuhan ini pilihan ya Tuhan, pilihan.
1: Tapi kalau bisa disayang dan diakui, kalau bisa.
0: Iya, ini kan cuma kita ngablu aja, biasa lah topik-topik radio mah.
1: Tadi kayak aja iseng.
0: Iya, sketsa aja, sketsa.
1: Sketsa.
0: Kalau Ogut milihnya diakui tapi gak disayang gak apa-apa. Asalkan ada benefit yang gue asalkan ada benefit yang gue dapatkan dalam pengakuan tersebut.
1: Contoh benefit apa?
0: Kita
1: yang
0: jadi kira-kira pacar, oke, okay, gue dapat apa, lo dapat apa? Kayak, kenapa kita jadi pacar? Jatuhnya bisnis, bro. Udah titik itu doang.
1: Sedih nggak sih tapi?
0: Ya kan gak ada rasa juga. Lah gue juga kagak sayang sama dia.
1: Iya ya.
0: Ya gini dah. Mau ini nggak pura-pura pacaran nggak, buat apaan? Buat bikin YouTube. Ya udah, ayo deh. Oh, udah jadi.
1: Kita kenal abis itu.
0: Iya. Orang kagak ngapa-ngapain.
1: Iya nggak tahu. Ya, siapa tahu nantinya yang jadi suka gitu.
0: Nggak usah jauh-jauh ke situ.
2: Soalnya tuh. Iya, kalau misalkan diterusin.
1: Gue minta
0: diterusin.
1: Maaf. Jadinya disayang
0: tapi nggak diakui. Makanya harus ada boundaries menurut gue. Yang diakui tapi nggak disayang itu boundaries jelas. Kalau kita tuh cuma hitam di atas putih. Kalau disayang doang tapi nggak diakui, kagak ada boundariesnya, bro. Mau sampai kapan lu tuh cuma cemburu di threads doang, lu ngomel pakai second account.
1: She doesn't love me.
0: Jadi mendingan udah lah, kagak apa-apa, gue juga kagak sayang sama dia.
1: Iya.
0: Kita cuma buat perkara begini aja, perkara industri entertainment aja dah kita.
1: Ya udah gitu aja. Itu pilihan lu tuh, lock lu.
0: Lock banget gue tuh, it's easy option, easy. It's that's an easy yes for me. Diakui tapi enggak disayang. Tapi kalau kita boleh milih ya diakui dan disayang dong. Kita mah anaknya mah tradisional mah ya.
1: Ya udah. Aku saja deh. Rockstar. Apakah ngikutin kubu Sal Tobing atau kubu gua nih?
0: WhatsApp di 0815-1987-6876.
1: Atau boleh juga DM ke Instagram kita @theworkinglife.jkt. You are listening to TRL, The Rockin' Life.

Lovers, lo baru aja mendengarkan lagu dari Adrian Khalif yang berjudul Kita Yang Mesra. Sebuah lagu tentang hubungan yang perlahan berubah ketika dua orang masih bersama, tapi rasanya gak lagi sama. Adrian Khalif punya cara tersendiri dalam menerjemahkan dinamika percintaan menjadi musik. Lewat lirik yang personal dan storytelling yang dekat dengan keseharian, Adrian berhasil membuat cerita sederhana terasa begitu relatable. Di Kita Yang Mesra, Adrian kembali mengeksplorasi sisi emosional sebuah hubungan. Kali ini, tentang kerinduan terhadap perasaan yang dulu pernah hadir dan keinginan untuk kembali jatuh cinta dengan orang yang sama. Dan bulan ini, Adrian Khalif adalah TRL ikon kita. Mewakili kejujuran dalam berkarya dan kemampuan untuk mengubah pengalaman emosional menjadi musik yang punya tempat tersendiri bagi pendengarnya. Dengerin terus karya Adrian Khalif dan tonton cerita lengkapnya di eksklusif interview TRL Icon Adrian Khalif. Cuma di YouTube The Rockin' Life. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. TRL.

0: Nama siapa?
1: Antonio Banderas.
0: Antonio Banderas.
1: Si.
0: Si. Kita lagi ada di Drive and Jive Perspective nih, Rockstar. Sebenarnya sih topiknya bagus banget untuk refleksi. Ya, karena ini kan udah Q4. Aku udah ingetin dari topik 3 minggu lalu kalau udah masuk Q4 kita harus berhati-hati. Ayo tutup buku di 2026 supaya di 2027 kesalahan-kesalahannya kagak diulang lagi.
1: Betul.
0: Nah, topik yang ngebantu lo buat mungkin bisa refleksi untuk mikir kids, mikir.
1: Iya.
0: Mikir adalah ini. Pilih salah satu. Rudy Gong.
1: Gong du Edi.
0: Okay, itu apa?
1: Dibalik aja Gong Rudy.
0: Anyway, topiknya adalah pilih salah satu.
1: Ya. Yeah.
0: Mending disayang tapi enggak ada pengakuan, atau ada pengakuannya namun tidak disayang.
1: Tough decision.
0: Biasa aja.
1: Tough decision.
0: Kalau misalnya mending disayang tapi enggak diakui itu banyak banget.
1: Iya.
0: Dua-duanya sebenarnya banyak sih.
1: Kalau pelakor jatuhnya apa dia?
0: Mending disayang tapi enggak diakui lah.
1: Disayang tapi enggak diakui.
0: Diumpet-umpetin gitu, kayak lu barang ilegal.
1: Iya.
0: Lu barang Batam. Black market gitu loh.
1: Iya.
0: Kalau diakui tapi enggak disayang tuh kayak
1: apa?
0: Pacaran demi bisnis atau menikah demi bisnis gitu.
1: Untuk melanjutkan usaha keluarga.
0: Iya, gitu. Kayak gitu dah. Tapi enggak tahu deh di dalam pernikahan itu mereka berdua ngapain, kita enggak tahu. Tapi ada aja ini di dunia modern kayak sekarang mah semuanya sikat. Kalau lu gimana Rockstar kalau disuruh pilih? Lo WhatsApp di 0815 1987 6876,
1: atau boleh juga DM aja ke Instagram kita @therockinglife.jkt.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah.
3: Nah, iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah. Didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya udah diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.

0: aktif membahas dua pilihan yang harus rockstar pilih. Pilihannya adalah,
1: ini pilihan susah
0: ya
1: buat gua menurut
0: ya. Pilihannya adalah mending disayang tapi tidak diakui, atau diakui namun tidak disayang.
1: Aduh, susah banget.
0: Dada kotor. Ada dia enggak. Kalau gue disayang tapi gak diakui. Tapi bingung juga sih. Kayaknya tergantung benefit di kontraknya kayak gimana deh.
1: Buset, udah kayak kerja lu.
0: Disayang maka gak ada kontraknya. Buat apaan kontrak? Orang lu cuma disayang secara sukarela.
1: Di kontraknya tapi harus hidup semati ya, Beb.
0: Wah, menurut gue disayang tapi gak diakui itu adalah yayasan non-profit.
1: Iya, betul.
0: Lu tuh kayak bisa nagih. Katanya kamu sayang sama aku.
1: Idih.
0: Tapi kan gak ada pengakuan. Jadi beneran kayak
1: let kita flow aja.
0: Iya, nyumbang kayak ya sukarela aja deh, Bang. Ngasih-ngasih.
1: Kagak-kagak.
0: Iya, bener. Repot.
1: Iya. Givali bilang kayaknya better diakui tapi enggak disayang. Walaupun dua-duanya enggak enak, tapi yang satu ini lebih mending harusnya ya.
0: Iya, iyalah.
1: Bilang gitu.
0: Soalnya kalau misalnya di opsi diakui tapi enggak disayang, berarti gue juga bisa enggak sayang sama orang ya. Kita tuh berada di satu hubungan itu just because
1: kayak yaudah yuk kita deal-dealan aja.
0: Iya, deal-dealan aja. Dengan kita bertukar nama, aset ini atas nama siapa, aset ini atas nama siapa, kita bisa ngapain nih gini. Gitu. Jadi menurut kamu gimana, Marco Rani? Masih setia dengan disayang doang tapi kagak dibawa kemana-mana?
1: Aku galau.

0: live menemani lu sampai jam 7 dan akhirnya udah 2 jam nih kita temenin.
1: Semoga apa yang tadi kita bicarakan menjadi bahan
0: pemikiran,
1: pertimbangan dan bahan pencerminan,
0: bahan baku
1: dan bahan bakar, supaya kagak ada lagi beban-beban yang kebawa di 2027. Ini kita ngingetin dari Oktober nih, inget ya, kita ngingetin dari Oktober.
0: Apa yang
1: harus dikelarin, sayang umur.
0: Betul.
1: Tahun depan kita nggak tahu nih kondisi dunia kayak gimana, repot.
0: Pusing dah.
1: Jadi untuk lo yang sekarang lagi ada di jalan, hati-hati di jalan.
0: Iya,
1: kabarin orang yang harus lo kabarin. Jangan kagak ada Tito, dia minta kabar.
0: Ya, lu kan, bete. Tapi kan pengen ngabarin. Aku udah di rumah ya.
1: Ya udah kabarin.
0: Dibalas atau enggaknya bodo amat.
1: Bener bodo amat ya.
0: Janganlah, gue sakit hati lah.
1: Kan gak ada pengakuan, gak ada hitam di atas putih.
0: Kalau gak di scene gak apa-apa. Tapi kalau di scene gak dibalas, buset, tega.
1: Semoga hari ini masalahnya selesai, karena besok ada masalah baru yang harus kita selesaikan.
0: Buset.
1: Ya bener dong.
0: Ya udah deh.
1: Kita ketemu besok di jam yang sama, dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Marco Randy pamit.
0: Salam ing capcus.
1: Bye.
0: Bye-bye.
2: We hope you enjoyed the ride. Rest easy and see you on another episode of Drive and Jive. You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
1: Rock and Drive.
2: Anton Pradana balik lagi di Rock and Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo yang lagi cari mobil listrik. Jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya, juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuma seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
3: We play you the song you sing.

Lovers, lo baru aja mendengarkan lagu dari Adrian Khalif yang berjudul Kita Yang Mesra. Sebuah lagu tentang hubungan yang perlahan berubah ketika dua orang masih bersama, tapi rasanya gak lagi sama. Adrian Khalif punya cara tersendiri dalam menerjemahkan dinamika percintaan menjadi musik. Lewat lirik yang personal dan storytelling yang dekat dengan keseharian, Adrian berhasil membuat cerita sederhana terasa begitu relatable. Di Kita Yang Mesra, Adrian kembali mengeksplorasi sisi emosional sebuah hubungan. Kali ini, tentang kerinduan terhadap perasaan yang dulu pernah hadir dan keinginan untuk kembali jatuh cinta dengan orang yang sama. Dan bulan ini, Adrian Khalif adalah TRL ikon kita. Mewakili kejujuran dalam berkarya dan kemampuan untuk mengubah pengalaman emosional menjadi musik yang punya tempat tersendiri bagi pendengarnya. Dengerin terus karya Adrian Khalif dan tonton cerita lengkapnya di eksklusif interview TRL Icon Adrian Khalif. Cuma di YouTube The Rockin' Life. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. TRL.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga selesai, MotoGP Mandalika ternyata udah bikin rekor baru. Ada yang bisa nebak nggak kira-kira rekor apa?
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Jadi, rekor baru yang dicetak MotoGP Mandalika tahun ini adalah di jumlah penonton. Kalau tahun 2025 lalu, jumlah penontonnya adalah 140 ribu orang, di tahun ini, MotoGP Mandalika ditonton lebih dari 157 ribu orang. Kabarnya, kenaikan tertinggi terjadi pas weekend. Jumlah penonton hari Sabtu ada 53 ribu orang, sementara hari Minggunya 65 ribu orang. Katanya, antusiasme orang buat nonton MotoGP di Mandalika tahun ini emang naik. Salah satu faktornya adalah dengan adanya Veda Ega Pratama dan Mario Aji. Ditambah lagi, pada penasaran sama Marc Marquez dan Jorge Martin. Apakah tahun depan kontrak MotoGP di Mandalika diperpanjang? Kalau kata Erick Thohir sih, semua tergantung putusan dari Presiden Prabowo. Kalau ngelihat jumlah penonton yang terus naik, harusnya sih tahun depan kita bisa nonton MotoGP lagi di Mandalika.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.

Pilates, cek. Yoga, cek. Dance workout, cek. Semua ini bisa lo temui di Female Fit Summit 2026. Selama 2 hari di The Hall Senayan City bakal jadi tempat bertemunya dunia fitness dan wellness perempuan. Mulai dari yoga bareng Anjasmara dengan iringan Harpania Aladin, dance workout bareng Laila Munaf, sampai international Pilates class bareng Tracy Malay, pioneer fitness global yang hadir di Jakarta untuk pertama kalinya. Ada juga Fitbiz Talk buat ngobrolin sisi lain dari wellness dan penampilan tulus di The Feel Good Finale. 16-17 Oktober 2026 di The Hall Senayan City, Jakarta. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram @femalefitsummit.

0: bulan ini, Ciwok hadir dengan tema Spooktacular Halloween. Ada dekorasi Halloween yang spooky dan pastinya Instagramable. Tungguin setiap pukul 17.30 karena dekorasinya bakalan menyala dan bikin suasana Halloween di Ciwok makin seru.
1: Terus ada aktivitas Halloween lainnya nggak?
0: Spooktacular QR Hunt. Kamu bisa menyelesaikan berbagai misi melalui QR yang tersebar di area Ciwok. Jadi siap-siap hunting, selesaikan semua misinya dan dapatkan hadiah langsung selama bulan Oktober. Dan Spooktacular Costume Party. Saksikan parade Halloween dan kamu juga bisa ikutan menggunakan kostum Halloween untuk berkesempatan dapat hadiah dari Ciwok.
1: Terus event lainnya apa aja?
0: Banyak. Ada Explore South Sumatera tanggal 8 sampai 9 Oktober. Roadshow Redmi Note 17 tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober. Qfest Bandung Lautan Kreator tanggal 11 Oktober. Indonesia Games Experience tanggal 21 sampai 25 Oktober. Dan yang paling ditunggu, event Halloween tanggal 28 sampai 31 Oktober.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mumpung 4 musim pertiwi udah tayang, mending lo kejar dan buru-buru nonton deh. Asli, gak bakalan nyesel.
0: Rockin' Hype.
1: Hai, Dewi Hanafi balik lagi buat ngomongin soal film. Lo udah denger dong kalau film 4 musim pertiwi jadi wakil Indonesia di Oscar tahun depan? Beuh, keren banget ya. Pasti penasaran kan sebagus apa sih film ini? Kalau gue bilang sih, mendingan lo kejar nonton sekarang mumpung udah tayang di bioskop.
2: Dewi!
3: Ternyata benar kata orang-orangnya. Pertiwi mulih.
4: Kamu ora takut mau ketemu aku?
3: Ora.
4: Satu.
5: Ini ono kabar Pertiwi balik ning desa. Tadi tolong kadeno kalau ada orang-orang yang masih di luar jam segini.
4: Sampean kok kaya ngono pas Pertiwi mulih.
6: Apa sing diomongke wong-wongke bener?
7: Iku lah Pertiwi sih. Sik marek metu saka penjara iku. Ah, rawedi aku.
4: 20 tahun.
8: Ning Pertiwi sakniki pun beda kok, Bu.
4: Doa.
9: Apa maksud kamu kembali ke sini, Pertiwi?
4: Ini tanah kelahiran saya.
1: Film ini cerita tentang perempuan bernama Pertiwi yang berusaha mengambil kendali lagi atas hidupnya setelah bertahun-tahun dirampas oleh kekerasan. Nah, buat bisa nikmatin film ini, lo mesti sabar ya, soalnya durasinya lumayan panjang nih, 2 jam 17 menit. Sutradara Kamila Andini emang sengaja ngebangun cerita dan konfliknya pelan-pelan. Kerennya lagi, film ini adalah proyek kolaborasi 6 negara, Indonesia, Prancis, Belanda, Norwegia, Arab Saudi, dan Polandia. Gak heran kalau film ini sudah tayang di Toronto International Film Festival sama Busan International Film Festival. Jadi kalau lo penasaran, sekeren apa 4 musim Pertiwi ini, langsung nonton di bioskop ya, mumpung sudah mulai tayang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star. TRL.
10: We play you the song you

Pilates, cek. Yoga, cek. Dance workout, cek. Semua ini bisa lo temui di Female Fit Summit 2026. Selama 2 hari di The Hall Senayan City bakal jadi tempat bertemunya dunia fitness dan wellness perempuan. Mulai dari yoga bareng Anjasmara dengan iringan Harpania Aladin, dance workout bareng Laila Munaf, sampai international Pilates class bareng Tracy Malay, pioneer fitness global yang hadir di Jakarta untuk pertama kalinya. Ada juga Fitbiz Talk buat ngobrolin sisi lain dari wellness dan penampilan tulus di The Feel Good Finale. 16-17 Oktober 2026 di The Hall Senayan City, Jakarta. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram @female.

Indonesia. Akan ada lebih dari 40 seniman yang menghadirkan karya dengan perspektif yang beragam. Mulai dari karya Made Wiyanta, Putu Sutawijaya, dan Ahmed Ogut. iCat 16 Being Becoming. 8 Oktober sampai 8 November 2026 di Grand Kemang Hotel Jakarta. Untuk info lebih lanjut bisa cek di arturaicat.com. Swing Theory.

0: Swing Theory.
1: Broken promises and blast the blast down.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin,
1: Ngomong. Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih
1: ya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: TRM. We play you the song you

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
0: Rock and Drive.
1: Anton Pradana balik lagi di Rock and Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo yang lagi cari mobil listrik, jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya, juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuma seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star. TRL. We play you the song.

what just passed on by. Two times, yeah.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Pengabdi Setan 3 syuting di Prancis. Apa si ibu ternyata aslinya orang Prancis? Bonjour.
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya kita akan ngomongin soal film Pengabdi Setan 3 Origin. Ini emang benar syutingnya di Prancis, tepatnya di Strasbourg. Alasannya karena di sini akan dibongkar asal-usul sekte horor si ibu. Jadi katanya nih, semuanya bermula dari wabah histeria massal di Strasbourg yang terjadi di abad ke-16. Dan ini beneran true story loh Rockstars. Jadi di tahun 1518 ada satu wabah yang bikin orang nari gak berhenti-berhenti. Istilahnya waktu itu adalah dancing plague. Nah, ada satu perempuan namanya Frau Trofea yang nari non-stop selama 1 minggu dan diikuti sama 400 orang. Gokil ya. Tapi apa hubungannya wabah itu sama sektenya ibu coba? Apa juga hubungannya sama karakter Darminah dan Batara yang diperanin sama Asmara Abigail dan Fahri Albar? Nah, itu dia yang mesti kita tunggu. Makin penasaran ya. Yang pasti, syuting Pengabdi Setan 3 Origin ini lebih kompleks dari sebelumnya karena dibikin di 2 benua, yaitu Asia dan Eropa. Bang Joko Anwar nih juga pakai bahasa Alsasia untuk adegan yang disyuting di Eropa supaya lebih kedengeran otentik dan juga original. Ih, makin gak sabar ya. Mudah-mudahan produksinya bisa segera beres deh. Jadi kita bisa cepetan ketemu si ibu di tahun 2027.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star. TRL. We play you the song.

This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bulan Oktober adalah bulan kesadaran kanker payudara atau Breast Cancer Awareness Month. Nah, tapi buat lo yang cowok, jangan seneng dan ngerasa aman dulu ya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echo Santoso, buat ngingetin lo soal kanker payudara, jangan salah rockstars. Kanker payudara juga bisa lo kejadian di laki-laki, meskipun kasusnya emang jauh lebih jarang dari perempuan, tapi bukan berarti resikonya nol buat laki-laki. Soalnya kita nih cowok-cowok juga punya jaringan payudara. Makanya, jangan langsung cuek kalau lo menemukan sesuatu yang gak biasa di area dada. Misalnya, ada benjolan di payudara atau ketiak, atau barangkali ada perubahan pada kulit di sekitar payudara. Nah, kalau ini terjadi, jangan self-diagnose dari Google ya. Langsung cek ke dokter dan biarin tenaga medis yang memastikan. Ingat, kesehatan itu bukan masalah gender, termasuk urusan kanker payudara. Jangan sampai terlambat tahu sesuatu yang seharusnya bisa ditangani lebih awal.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: TRL. We play you the song you...

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mumpung 4 musim pertiwi udah tayang, mending lo kejar dan buru-buru nonton deh. Asli, gak bakalan nyesel.
0: Rockin' Hype.
1: Hai, Dewi Hanafi balik lagi buat ngomongin soal film. Lo udah denger dong kalau film 4 musim pertiwi jadi wakil Indonesia di Oscar tahun depan? Beuh, keren banget ya. Pasti penasaran kan, sebagus apa sih film ini? Kalau gue bilang sih, mendingan lo kejar nonton sekarang mumpung udah tayang di bioskop.
2: Dewi!
3: Ternyata bener kata orang-orangnya.
4: Pertiwi mulih.
5: Kamu ora takut mau ketemu aku?
4: Ora. Satu.
6: Siki, ono kabar Pertiwi balik ning desa. Tadi tolong kadeno kalau ada orang-orang yang masih di luar jam segini.
5: Sampean kok kaya ngono pas Pertiwi mulih.
4: Apa sing diomongke wong-wong iki bener?
7: Iku lah Pertiwi sih. Sik marem terus kok penjara itu. Ah, rawedi aku.
5: 20 tahun.
8: Ning Pertiwi saniki pun beda kok, Bu.
4: Doa. Apa maksud kamu kembali ke sini, Pertiwi?
8: Ini tanah kelahiran saya.
1: Film ini cerita tentang perempuan bernama Pertiwi yang berusaha mengambil kendali lagi atas hidupnya setelah bertahun-tahun dirampas oleh kekerasan. Nah, buat bisa nikmatin film ini, lo mesti sabar ya, soalnya durasinya lumayan panjang nih, 2 jam 17 menit. Sutradara Kamila Andini emang sengaja ngebangun cerita dan konfliknya pelan-pelan. Kerennya lagi, film ini adalah proyek kolaborasi 6 negara, Indonesia, Perancis, Belanda, Norwegia, Arab Saudi, dan Polandia. Gak heran kalau film ini sudah tayang di Toronto International Film Festival sama Busan International Film Festival. Jadi kalau lo penasaran, sekeren apa 4 musim Pertiwi ini, langsung nonton di bioskop ya, mumpung sudah mulai tayang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
9: TRL. We play you the song you sing.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: TRL.
3: We play you the song you

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin, dibayiin.
4: Ngomong, dimomong.
1: Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Man, terima kasih ya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: TRL. We play you the song you sing.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
0: Rock and Drive.
1: Anton Pradana balik lagi di Rock and Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo yang lagi cari mobil listrik, jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi, jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang, ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya. Juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuman seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rock and life, where everyone can be a rock star. TRL, we play you the song.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Pengabdi Setan 3 syuting di Perancis. Apa si ibu ternyata aslinya orang Perancis? Bonjour.
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini, artinya kita akan ngomongin soal film. Pengabdi Setan 3 Origin ini emang benar syutingnya di Prancis, tepatnya di Strasbourg. Alasannya karena di sini akan dibongkar asal-usul sekte horor si ibu. Jadi katanya nih, semuanya bermula dari wabah histeria massal di Strasbourg yang terjadi di abad ke-16. Dan ini beneran true story loh Rockstars. Jadi di tahun 1518 ada satu wabah yang bikin orang nari gak berhenti-berhenti. Istilahnya waktu itu adalah Dancing Plague. Nah, ada satu perempuan namanya Frau Trofea yang nari non-stop selama 1 minggu dan diikuti sama 400 orang. Gokil ya. Tapi apa hubungannya wabah itu sama sektenya ibu coba? Apa juga hubungannya sama karakter Darminah dan Batara yang diperanin sama Asmara Abigail dan Fahri Albar? Nah, itu dia yang mesti kita tunggu. Makin penasaran ya. Yang pasti, syuting Pengabdi Setan 3 Origin ini lebih kompleks dari sebelumnya karena dibikin di dua benua, yaitu Asia dan Eropa. Bang Joko Anwar nih juga pakai bahasa Alsasia untuk adegan yang di-shooting di Eropa supaya lebih kedengeran otentik dan juga original. Ih, makin gak sabar ya. Mudah-mudahan produksinya bisa segera beres deh. Jadi kita bisa cepetan ketemu si ibu di tahun 2027.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL. We play you the song you

0: where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Welcome to Game HR with Alvin Lapian. Hello Rockstars, apa kabarnya nih pagi ini? Ya ampun, tadi gue menuju ke TRL, lewatin TBC Matupang depan Cilandak sini, sudah lumayan ramai. Aduh, tadi gue udah ekspektasi gue tuh kayak masih pagi, gue jalan tuh sekitar jam 6.30-an gitu ya. Masih kosong ah gitu. Pas udah masuk TBC Matupang udah macet. Udah banyak banget kendaraannya gitu ya. Jadi buat lo yang udah mulai beraktivitas, udah mulai jalan menuju kantor atau kampus gitu, hati-hati, tetap sabar nyetirnya, jangan emosi-emosi gitu ya. Sambil gue temenin pastinya sampai jam 9 pagi nanti. So stay tuned only on The Rockin' Life.